0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Pagi hari ini kita beranjak ke segmen selanjutnya, yakni sepadan musik dan informasi part 2, teman Pro 2 ya. Dan pagi hari ini teman Pro 2 ya, aku harap kamu tetap semangat untuk menjalani aktivitas kamu. Baik kamu yang lagi mungkin lagi rebahan, masih rebahan, mengumpulkan nyawa karena bangun tidur, it's okay teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu masih lagi siap-siap juga ya buat berangkat ke tempat kerja kamu, ke kantor, atau mungkin kamu lagi siap-siap juga untuk olahraga pagi hari ini, atau mungkin juga kamu lagi siap-siap mau berangkat cari sarapan. Duh, yummy banget ya. Dan juga pastinya aku juga gak lupa untuk mengingatkan teman Pradua ya, buat kamu lagi dan lagi teman Pradua, karena lagi ada banyak banget kabut asap ya di udara Sungai Liat, atau mungkin juga di Kabupaten Bangka Belitung ya teman Pradua ya, baik dari kabupaten yang ada di Kabupaten Bangka, terus juga di daerah sekitar Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung ya teman Pro 2 ya. Mungkin bisa banget buat kamu tetap menjaga kesehatan kamu dengan cara menggunakan masker ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa kalau kamu keluar ruangan, dan juga pastinya buat kamu yang lagi di jalan, terutama ya teman Pro 2 ya, hati-hati di jalan ya, jangan sampai kamu melanggar aturan lalu lintas ya. Jangan sampai teman Pro 2, patuhi aturan rambu yang ada di lalu lintas sama Pradua, dan juga jangan mengebut ya. Utamakan keselamatan kamu teman Pradua ya. Dan di pagi hari ini langsung aja ada informasi nih teman Pradua ya, ini dari Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon yang menargetkan musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penguatan ekosistem musik nasional. Target tersebut menjadi salah satu fokus Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 yang mengusung tema Bergerak Bersama Mengimplementasikan Ekosistem Musik Indonesia yang Berdaulat. Dilansir dari rri.co.id bahwa Fadlizon ini memaksudkan ya teman Pradua ya, tema tersebut untuk musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, artinya ini tidak menjadi pasar dari produk-produk musik lain, walaupun tentu musik itu universal. Dan ini juga diinformasikan langsung dari rri.co.id teman Pradua. Fadlizon juga menyebutkan bahwa perkembangan musik Indonesia perlu mendapat dukungan melalui kebijakan pemajuan kebudayaan. Ia merujuk pada pasal ke-32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara dalam memajukan kebudayaan nasional. Di dalamnya pastinya ada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kemudian di pasal tersebut juga diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 yang mengatur berbagai aspek. Ia menilai keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan dalam perkembangan musik nasional. Menurutnya setiap kelompok etnis ini memiliki karakter musik dan akar tradisi yang beragam. Dari 1340 etnisnya yang ada di Indonesia, kira-kira masing-masing ya teman Pradua yang punya musiknya sendiri, punya warnanya sendiri, dan kekayaan itu juga mencakup musik yang berakar pada ritus, mantra, dan juga tradisi lisan. Ia juga menilai teknologi digital ini membuka peluang bagi musisi Indonesia untuk menjangkau pendengar. Masyarakat kini dapat mengakses musik melalui ponsel tanpa bergantung pada radio, piringan hitam, atau kaset. Dan memang ia juga menekankan bahwa pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk membangun ekosistem musik nasional juga perlu banget, karena pemajuan kebudayaan tidak hanya berjalan hanya melalui Kementerian Kebudayaan. Ia menilai pastinya pada KMI 2026 akan membahas perlindungan hak cipta, tata kelola royalti, adaptasi teknologi, dan pengembangan talenta musik. Forum tersebut juga mengangkat kesejahteraan pekerjaan musik, keberlanjutan musik tradisi, serta perluasan jejaring internasional. Ia menyebut Makassar sebagai lokasi strategis untuk memperluas keterhubungan ekosistem musik hingga Indonesia Timur. Ia berharap penyelenggaraan KMI juga dapat memperkuat musik lokal Makassar dan Sulawesi Selatan.
Dan pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha juga mengatakan bahwa pengembangan ekosistem musik membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Ia menyebutkan bahwa persoalan perizinan, royalti, dan kecerdasan buatan ini melibatkan kewenangan lintas kementerian. Ia juga menyebut bahwa kementerian dan lembaga dapat beradaptasi dalam KMI 2026 dan keterlibatan tersebut mencakup sektor hukum, dalam negeri dan perindustrian, pariwisata, hingga ketenaga kerjaan dan lembaga terkait lainnya. KMI 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober dengan agenda konferensi dan program publik. Kegiatan tersebut juga membahas sejumlah isu teman Pradua, termasuk royalti, kecerdasan buatan, tantangan tempat pertunjukan, dan ekspor musik nih teman Pradua. Keren banget ya, ternyata ada konferensi musik Indonesia yang benar-benar ini digiatkan ya oleh Kementerian Kebudayaan teman Pradua, khususnya untuk membangun ekosistem musik yang ada di Indonesia. Karena balik lagi teman Pradua ya, udah mulai ya lagu-lagu Indonesia ini mulai digandrungi lagi ya oleh para Gen Z, terutama teman Pradua ya. Banyak banget yang mulai kembali lagi ke lagu-lagu Indonesia. Ini juga bisa dibilang faktor ya, faktor dari adanya musik hipdut yang banyak banget yang suka ya teman Pradua ya. Selain itu juga musik-musik dari timur nih teman Pradua ini juga menjadi salah satu penggerak juga ya, akhirnya masyarakat Indonesia kembali lagi nih untuk mendengarkan musik-musik gitu ya, terutama musik-musik Indonesia. Ya memang musik-musik Indonesia ini sangat beragam ya teman Pradua, banyak banget. Tadi juga disebutkan bahwa musik-musik gak hanya dari, masih banyak banget etnis di Indonesia, makanya juga keren banget kalau kita bisa membawa ya lagu-lagu Indonesia sendiri ini dengan nuansa-nuansa etnis itu tadi. Makanya nih teman Pradua, langsung aja kita bakal putarin nih lagu Stay Cute ya, biar kita juga semangat ya teman Pradua, yang juga merupakan lagu yang bisa dibilang menjadi penggerak ya lagu musik Indonesia di saat ini ya teman Pradua. So this is Faris Adam, Stay Cute.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keith.
1: Wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.
3: Teman terbaik kamu.

0: Di era sekarang, handphone udah jadi barang yang wajib ya. Hampir semua hal ada di sana. Mulai dari kontak teman, keluarga, sampai beragam aplikasi. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, kalau situasi darurat terjadi, siapa yang bakal kamu hubungi? Nah, sebelum panik itu datang, yuk pastikan kontak darurat kamu sudah siap di handphone. Pertama, simpan nomor layanan darurat yang berlaku di daerah kamu. Kalau di Bangka, ada 119 untuk Public Safety Center. Kedua, simpan nomor kontak keluarga atau orang terdekat yang bisa segera dihubungi. Ketiga, beri nama kontak yang jelas dan mudah ditemukan. Misal, ibu atau ayah. Keempat, jangan cuma mengandalkan aplikasi chat ya. Pastikan nomor-nomor penting itu tersimpan di handphone dan bisa diakses tanpa internet. Dan yang kelima, pastikan baterai handphone kamu tetap terisi dan siapkan power bank untuk kondisi darurat. Karena saat bencana terjadi, yang kita butuhkan bukan cuma handphone yang canggih, tapi kontak yang siap dihubungi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Sila 1 sampai 5, jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.

Welcome back teman Pradua di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, ini ada satu informasi lagi ya. Masih bareng sama Jessica di ruang dengar kamu pastinya. Untuk di pagi hari ini teman Pradua ada musik dan informasi yang kelima ya, berarti ya di pagi hari ini. Ini ada informasi mengenai perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Ini juga dilansir dari bmkg.go.id teman Pradua bahwa akan ada hujan ringan nih untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mulai dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, ada Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang akan diprediksi akan turun hujan ringan atau memperadua ya, dengan suhu udara mulai dari 23 sampai sekitar 35 derajat Celcius untuk hari ini. Dan buat teman Pradua ya, balik lagi ya, karena memang ini masih belum fix ya teman Pradua, tapi kelihatannya anginnya juga udah mulai agak kencang. Dan juga ini masih ada kabut asap teman Pradua, jadi buat yang mau berpergian keluar dari ruangan teman Pradua atau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya untuk aktivitas kamu di hari ini. Dan juga mungkin yang ingin berpergian menggunakan motor, jangan lupa untuk menyediakan jas hujan juga. Karena perakiraan cuacanya sih untuk hari ini ada hujan ringan ya. So buat kamu teman Pradua, balik lagi tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk banyak minum air putih dan juga makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Ada juga buah-buahan dan juga kalau kamu butuh tambah dengan vitamin juga, suplemen Tawa Pradua. Dan itu tadi ya informasi terkait perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan Tawa Pradua, utamakan keselamatan kamu. Dan Tawa Pradua, selamat beraktivitas ya. Kali ini aku suguhin juga gitu ya, lagu-lagu pilihan buat pagi hari ini. Ada Nona dengan Hong.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back to Mom Pradio di 105,5 FM Pradio RRI Sungai Liat. Ulang terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica. Kali ini kita di informasi kita yang keenam ya, Mom Pradio ya, sekaligus juga menutup ya dari segmen pada musik dan informasi pagi hari ini, Mom Pradio. Ada satu informasi nih dari NCT Wish nih, Mom Pradio, yang akan menggelar tur konser kedua mereka yang bertajuk Into the Wish, Face Your Wish, yang termasuk menyambangi ke Jakarta, Indonesia. Dilaporkan dari Korean Times pada Senin tanggal 12 Oktober kemarin, Mom Pradio ya, NCT Wish mengumumkan tanggal dan lokasi penyelenggaraan tur konser Into the Wish, Face Your Wish, Face Our Wish ya, salah sih kayaknya, Face Our Wish, yang akan dimulai pada konser tanggal 15 sampai 16 Januari 2027 di Gocok Sky Dome Seoul, Korea Selatan. Setelah itu, grup yang beranggotakan Riku, Yuzi, Rio, Sakuya, Sion, dan Jaehee ini akan melanjutkan tur konser Into the Wish of Face Our Wish. Selanjutnya akan ada sejumlah kota, ada Kaohsiung, ada Bangkok, ada Manila, Tokyo, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Macau, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur, dan juga Hong Kong. Banyak ya, ini NCT Wish jalan-jalan. Dan di Jakarta, NCT Wish bakalan menyapa penggemar pada 10 April 2027 yang berlokasi di Ice BSD Hall 5 nih, teman Pradua. Sebelumnya, NCT Wish juga merilis mini album ya, EP keempat mereka bertajuk Ice Spy pada Senin tanggal 12 Oktober kemarin. Selain lagu utama yang memiliki judul yang sama, yakni Spy juga, Mom Pradio. Album ini ya, ini juga memuat 5 lagu lainnya. Ada We on the Street, ada Upgrade, ada Super Major, ada Hubble Time, dan juga Like a Dream. Lalu agensinya yakni SM Entertainment mengatakan bahwa I Spy merupakan lagu bergenre dance pop hibrida yang mengisahkan momen ketika seseorang mulai jatuh cinta dan seluruh hidupnya hanya tertuju kepada orang tersebut. Liriknya menggambarkan kegembiraan, keingintahuan, dan juga keinginan untuk mengundang orang tersebut ke dunianya sendiri. Lucu ya, dan mereka kan juga masih gemes-gemes ya, Mom Pradio ya, NCT Wish ini ya, usianya. Pastinya ini juga menjadi daya tarik ya

0: Duh, pagi, Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan gini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Kali ini Jessica gak sendirian, udah ada rekan-rekan aku lainnya. Ada Suci dan juga ada Sandy. Halo.
1: Halo.
0: Suci udah sembuh?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah baikan ya. Udah seger lagi, yeah. Udah ceria lagi ya. Dan kali ini juga kita udah masuk ya ke segmen kita selanjutnya di pagi hari ini di jam 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk ke segmen musik top billboard ya di pagi hari ini. So, kali ini teman berdua aku bakal update nih terkait artis-artis yang ada di chart billboard ya teman berdua ya. Bukan hanya lagu aja, tapi billboard nih juga ada artis-artisnya nih teman berdua ya. Ya memang ini juga menjadi parameter juga ya bagi para artisnya ini gitu ya, kepopularitasnya gitu ya. Apakah gitu ya billboard ini menilai mereka ini layak untuk masuk di jajaran artis papan atas gitu ya. Oke. So, buat yang pertama nih kita bakal bahas top 20 dulu ya, top 20. Nah, ada siapa aja nih? Mungkin ada yang bisa bacain dulu ada siapa aja chartnya.
1: Yang ke-20 itu ada Stella Lefty. Kak Jess, terus juga disusulin di 19-nya ada Adela. Mm-mm. Terus di tingkat 18-nya ada Kate Ace dan 17-nya ada Fleetwood Mac.
0: Oke.
1: Terus itu di 16-nya ada Som. Mm-mm. Terus habis itu 15-nya ada Mac Miller. Mm-hmm. Terus 14-nya ada Riley Green. Mm-hmm. 13-nya ada Rihanna nih Kak Jess. Dia comeback kayaknya Kak Jess ya.
0: Comeback
1: ya, ini ya.
0: Mm-hmm. Betul banget, karena yeah. Kalau dilihat dari chartnya memang Rihanna ini naik ya posisinya, yeah. Ya sempat ke posisi 17 ya. Kali ini langsung naik ke 13, even udah pernah juga jadi peringkat 1 billboard, mm-hmm. Ya, tapi kali ini masih bertengger di posisi ke 13 dulu gitu ya di minggu ini. So, ada siapa lagi di posisi sampai 10 dulu deh ya, kita spill gitu ya.
2: Di posisi ke-12 ada Ariana Grande, Kak. Mm-hmm. Di posisi 11 ada Olivia Dean. Di posisi 10 ada Michael Jackson.
0: Comeback juga ya. Tapi posisinya turun nih padahal ya minggu ini. Padahal sempat juga di posisi 8 ya minggu lalu ya. Kali ini turun ke posisi 10. Tapi gak apa-apa lah ya, ini juga legend yang masih ada di billboard, keren banget ya. Memang raja pop banget ya Michael Jackson ini. Dan mungkin kalau ngomongin tentang artis-artisnya memang ya, ini posisinya juga naik turun ya. Apalagi Adela dengan album barunya ini juga naik ya posisinya. Even pernah juga di posisi 20, kali ini naik ke posisi 19 ya untuk minggu ini. Cat's Eye sayang sekali harus turun posisinya ke posisi 18 setelah minggu lalu di posisi 16. Dan juga pastinya ya masih banyak juga artis-artis lain nih teman berdua. Kira-kira nih teman-teman berdua nih artisnya dari posisi 20 sampai 10 tadi ada nggak ya? Ya kira-kira idolanya. Kalau kalian sendiri ada nggak?
2: Aku ada nih Kak.
0: Ada siapa
2: Olivia
0: kamu?
2: Olivia Dean.
0: Olivia Dean ya, suka ya.
2: Suka.
0: Ya memang dia nih lagu-lagunya centil sih. Kalau Sandy? Yang kira-kira kamu suka nih dengar
1: dari
0: musik
1: Cat's
0: Eye ya, oke.
1: Karena konsep visualnya kayak menarik banget.
0: Iya menarik
1: itu kalau
0: ya.
1: Kalau konser ataupun di musik videonya gitu loh Kak.
0: Betul, karena dia bisa dibilang berani beda ya.
1: Betul.
0: Gitu. Girl group yang berani beda gitu,
1: yep.
0: Betul banget. So langsung aja kalau aku sendiri ya dari posisi itu aku lagi interest sama Adela sih akhir-akhir ini. Karena Adela ini termasuk aku baru mendengarkan musiknya di album dia yang terbaru tuh yang Nicole Kidman ya, itu juga sama apa satu lagi Amin Ele, itu juga baru aku suka dengerin. KGB di album itu juga oke banget, cuman memang lagunya eksplisit ya, jadi perlu banget untuk kita refresh juga dulu gitu ya lagu-lagunya ya. So tenang aja teman berdua, kalau kamu pengen penasaran juga dengerin lagu dari Adela ya, terus juga nanti bakal aku puterin lagu dari Cat's Eye juga teman berdua ya, tadi favoritnya Sandy ya. Tenang aja, aku bakal puterin dua lagu itu ya buat teman-teman berdua ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Berdua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Adela Nicole Kingman.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.
2: So, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman
1: terbaik kamu.
0: Oke, udah asik nih ya, udah ada tek-tek-tek-tekannya gitu. Nah, teman Pro 2 masih bareng sama Jessica, ada juga
1: Sandy
0: sama
2: Suci nih.
0: Nah, udah kita bertiga nih, tandanya kita balik lagi bahas tentang top musik Billboard ya. Bener. Kali ini kita bahas artis-artisnya doang, tapi nih ya teman Pro 2, tapi ini daging semua isinya. Lagu-lagunya juga enak-enak semua. Betul, tadi ya. Tadi baru aja kamu dengerin Cat's Eye Animal teman Pro 2, terus ya gak ada Dipa Barus featuring Hindia Nafas sama lagunya Adela nih, Nicole Kidman nih teman Pro 2. So, kalau tadi kamu juga udah sempat mention ya Suci ya, nama dari Olivia Dean yang menjadi favorit kamu. Kalau tadi Cat's Eye favoritnya Sandy udah kita puterin, kali ini favoritnya Suci ya, yakni Olivia Dean nih. Kamu sendiri suka Olivia Dean lagu yang mana?
2: Man I Need.
0: Oh iya, Man I Need ya. Kenapa sih kamu suka lagu Man I Need gitu?
2: Karena lagunya punya beat yang asik nih kak, dan bikin mood jadi lebih bagus. Terus karakter vokal Olivia Dean itu unik, ada sentuhan soul-nya, tetapi juga terasa modern kak.
0: Bener banget. Olivia Dean ini termasuk salah satu yang membangkitkan musik-musik soul R&B banget gak sih? Betul. Apalagi setelah dia viral di tahun 2025 kemarin ya, itu juga memang Olivia Dean, Man I Need nih memang cocok banget. Makanya Olivia Dean khususnya sekarang ada di posisi 11 ya, top musik Billboard gitu. Nah itu tadi kalau dari Suci ya yang suka sama Olivia Dean, Man I Need gitu ya. Kamu sendiri suka dengerin lagu itu ketika lagi ngapain sih?
2: Kalau aku sih ketika lagi di perjalanan kak.
0: Oh di perjalanan, oh berarti kamu suka dengerin lagu sambil
2: lagi di motor.
0: Berbahaya tapi ya, hati-hati ya. Ya itu juga berbahaya, tidak boleh ditiru, hanya untuk yang udah pro aja gitu ya.
2: Tapi aku udah pro loh kak.
0: Oke, kita anggap dia pro ya teman-teman ya. Tapi balik lagi itu juga berbahaya ya, ini juga bukan edukasi ya gitu tadi. Itu cuman kalau deket-deket doang gitu ya, mungkin boleh gitu. Cari aman ya teman-teman Pro 2 juga ya. Nah terus kalau kita balik lagi membahas salah satunya ya, yakni Rihanna yang ada di posisi 13 ya. Rihanna sendiri nih lagunya emang lagi viral lagi ya di TikTok ya ternyata ya. Lagunya yang If It's Loving That You Want. Oke, gimana tuh sih?
3: Itu kan lagu debut dia, single kedua ya kak.
0: Okay.
3: Di tahun 2005 kan. Relate lagi di masa sekarang karena lagu itu tuh menceritakan tentang seorang perempuan yang berani mengungkapkan perasaannya kepada laki-laki yang dia suka.
0: Oke, ya kan? Berani banget, iya, wow.
3: Terus juga lagunya kayak flirty, terus juga playful, percaya diri dan penuh harapan. Jadi kayaknya sangat relate dengan para Gen Z yang
0: berani moving on ya.
3: Apalagi kan kebanyakan cowok bingung ya. Lagu ini cocok banget deh untuk masuk gitu kan.
0: Daripada cowok bingung, udah sini, aku aja. Oke, benar-benar. Makanya ini jadi salah satu tren lagi ya, terutama di TikTok ya. Kalau kita lihat banyak banget sound-sound pakai lagunya Rihanna yang baru ini.
3: Lagunya juga asik kali.
0: Iya.
2: Makanya jadi viral kak mungkin karena dance-nya asik.
0: Dance-nya asik, benar banget. Dance-nya asik. Kalau teman-teman Pro 2 mau ikut dance challenge boleh banget. Memang lagi viral-viralnya ya lagu ini ya, benar banget. Tapi memang kalau Rihanna sendiri ini juga termasuk salah satu artis yang menemani masa kecil aku sih, karena banyak juga kan lagu-lagu dia yang Umbrella itu juga kan itu udah terkenal banget ya. Itu dulu belajar bahasa Inggris kosakata dari lagu Umbrella gitu, ada tuh mata pelajaran kayak gitu pas bahasa Inggris. Makanya ini juga menjadi salah satu trendsetter lagi ya, mungkin di kalangan Gen Z gitu ya. Oh iya, aku ingat Rihanna dulu yang nyanyi Umbrella gitu. Diamond juga kan ada ya. Oke, langsung aja kita bakal puterin lagu dari dua artis tersebut ya. Ada Olivia Dean, Man I Need, yang ini juga menjadi posisi ke-11 di Billboard Artist 100 teman Pro 2, dan juga ada Rihanna yang di posisi 13. So langsung aja, this is Olivia Dean, Man I Need.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica, terus juga masih ada
1: Sandy.
0: Bingung. Ini masih belum di tempat ya, teman Pro 2 ya tadi ya. Masih baru pergantian gitu. Masih ya, tapi enggak apa-apa ya. Teman Pro 2 masih kita bareng bertiga ya. Kita juga masih di ngobrolin tentang musik Billboard. Asik. Musik Billboard nih emang lagu-lagunya nih up to date banget ya juga ya. Terus juga artis-artisnya memang lagi happening banget gitu. Makanya di posisi ke 10 sampai ke posisi 101 sampai 100 juga pastinya ini juga banyak banget fansnya ya. Tapi posisi 20 besar nih mungkin fansnya juga lebih gencar-gencarnya gitu ya untuk bikin tren, challenge di media sosial atau mungkin streamingnya juga gitu ya. Salah satunya itu tadi yang udah kita bahas ya, posisi 10 sampai posisi 20 sampai 10. Kali ini di posisi 9 sampai posisi 1 ada siapa aja sih? Langsung aja ada siapa?
1: Yang siapa yang mau jalan? Okay. Yang 9 itu ada Luke Combs. Terus yang ke-8 ada The Beatles.
0: Oke.
1: 7 ada Noah Kahan. Terus yang ke-6 ada di Bruno Mars. Ini dia tetap banget ya kak ya.
2: Bruno Mars.
1: Ke-6 ini Bruno Mars. Terus yang ke-5 ini ada Ella Langley. Terus yang ke-4 ada Olivia
0: Rodrigo.
1: Terus yang ke-3 ada Drake. Yang ke-2 ada Morgan Wallen. Terus yang pertama yang menetap tua dan only.
0: bener banget.
1: Ada Taylor Swift.
0: Memang ya Swifties ini sangat bisa dibilang solid ya, solid banget gitu ya. Salah satu fandom yang paling solid ya karena sangat mendukung artisnya ya, mendukung Taylor Swift. Taylor Swift baru comeback langsung streamingnya, wow gitu ya. Bahkan juga Taylor Swift nih, ini juga Passion Zero ya, ini lagu terbarunya, ini juga menjadi top musik Billboard juga nih buat teman-teman Pro 2 di top Billboard 100 minggu ini juga ya. Ini juga Taylor Swift menjadi artis dengan musik yang top chart gitu ya di minggu ini, pastinya di minggu 17 Oktober nih teman berdua. Dan pastinya kalau ngomongin tentang artis-artis itu juga posisinya naik turun ya gitu. Even tadi Bruno Mars tetap ya stay di posisi 6 gitu ya. Terus juga ada The Beatles yang re-entry lagi gitu ya setelah sekian lama. Sebenarnya The Beatles itu juga sempat masuk Billboard Artist 100 juga waktu itu, yang sampai ke posisi yang tinggi juga ya teman Pro 2 ya. Tapi itu ketika kemarin ya pas zaman lagi FIFA bola ada lagunya yang Hey Jude sama lagu dari The Beatles lainnya itu juga yang lagi viral lagi gitu ya. Salah satunya itu yang bikin mereka naik lagi posisinya gitu. Meskipun ya memang ini juga menjadi band legend ya dari Inggris ya teman Pro 2 ya. Terus juga tadi di posisi itu di posisi 8 ya teman Pro 2 tadi, terus ada Bruno Mars juga, ada Olivia Rodrigo yang sayang banget turun ya posisinya ke posisi 4 setelah sebelumnya minggu lalu di posisi 3 kegeser sama Drake ya teman Pro 2 ya. Kegeser ya. Terus ternyata di posisi 1 minggu ini ada
2: Taylor Swift.
0: Waduh, ini juga memang fansnya sangat-sangat meledak ya. Ini semangatnya gitu ketika Taylor Swift mungkin dapat lagu barunya gitu ya. Oke, nah makanya kita langsung aja bakal bahas juga lagu-lagunya ya. Ada lagu Bruno Mars yang bakal kita puterin buat teman-teman Pro 2 biar makin semangat ya. Ada Bruno Mars Cha-Cha-Cha. Terus juga nanti ada lagu dari Olivia Rodrigo Drop Dead sama lagu Taylor Swift nih Passion Zero yang terbaru ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat,
2: teman terbaik kamu.

Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.

0: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
1: Teman terbaik.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Masih di 105,5 FM Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita beralih ya, teman Pro 2, ke pada Prioritas Nasional Tanggap Bencana edisi 14 Oktober 2026. Kali ini Sandy akan membagikan satu informasi tentang Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Bener Meriah, yaitu Gunung Api Burni Telong yang berada di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ini masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan Selasa 13 Oktober 2026 pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat ya, tempat 2. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Burni Telong dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, gunung dengan ketinggian 2.623 meter di atas permukaan laut tersebut mengalami sejumlah aktivitas kegempaan selama periode pengamatan. Dari hasil pengamatan visual itu ya, tempo 2, kondisi gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut dengan tinggi kabut 0-3. Sementara itu asap kawah tidak teramati selama periode pengamatan tempo 2. Dari sisi meteorologi, cuaca di sekitar gunung dilaporkan secara hingga cerah hingga mendung, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan selatan. Suhu udara juga tercatat berkisar antara 14 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 67 hingga 96% tempat Pro 2. Itu tadi informasi yang pertama ya teman Pro 2 tentang tanggap bencana kali ini. Buat teman-teman yang berada di sekitar wilayah terdampak, tetap waspada ya. Jangan lupa untuk ikuti arahan dari petugas dan pantau terus dari sumber resmi. Stay safe semuanya, jangan panik, tetap tenang dan selalu utamakan keselamatan. Setelah ini juga masih ada satu informasi dari teman aku Suci dan mungkin dari Kak Jessica tadi yang kemana-mana, tapi 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Sumpah. Kenapa ya?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: ...105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kembali lagi nih bareng aku Suci yang kali ini bakal bagiin informasi tentang BMKG terus memantau kondisi atmosfer dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2. Hal itu untuk mengantisipasi potensi sebaran lintas negara. Berdasarkan pemantauan yang disampaikan, angin yang bertiup dari timur ke barat berpotensi membawa asap dari Sumatera menuju Malaysia nih teman Pro 2. Lalu perlu diwaspadai potensi sebaran asap menuju Papua Nugini. Hal itu berguna memperkirakan pergerakan dan mengidentifikasi wilayah yang telah terjangkau sebaran asap. Meski demikian, pemantauan sebaran asap masih menghadapi sejumlah kendala nih teman Pro 2. BMKG menyebutkan pembaruan citra satelit dilakukan setiap 30 menit. Namun, kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor penting agar potensi dan dampak asap dapat segera diantisipasi nih teman Pro 2. Nah, dari berita tadi kita diingatkan kalau kebakaran hutan dan lahan bukan cuma soal hutan yang terbakar teman Pro 2, tetapi juga tentang kualitas udara dan kesehatan kita. Jadi, yuk sama-sama jaga lingkungan dan jangan melakukan pembakaran sembarangan nih teman Pro 2. Mungkin itu saja berita yang akan aku bawain nanti. Bakalan ada lagi berita yang akan disampaikan oleh Kak Jess, tetap di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Cukup! Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Station. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak.

0: 105.5 FM.
1: FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya, teman Pro 2 ya. Pastinya tadi udah ditemenin juga sama rekan-rekan aku. Ada Suci dan juga ada Sandy tadi yang memberikan informasi seputar sepada prioritas nasional ya, teman Pro 2, tentang tanggap bencana. Ya memang kali ini teman Pro 2 Indonesia nih memang banyak banget ya bencana alam yang terjadi, teman Pro 2, terutama ada karhutla, ada kekeringan juga di sebagian wilayah ya teman Pradua, dan juga banyak juga terjadi banjir ya, terutama di daerah Padang ya teman Pradua, yang baru aja minggu kemarin terkena bencana banjir bandang. Yang pastinya teman Pradua ya, yang namanya bencana ini memang tidak ada yang kita rencanakan ya teman Pradua ya. Pastinya ini juga bisa dibilang kita ini udah ada alamnya, kita yang teman-teman Pro2 yang memang mengatur jalannya alam itu seperti apa ya. Memang ini juga tadi diinformasikan sama Sandy ya, terkait bumi telong yang berstatus waspada ya teman Pro2 ya. Makanya ini juga menjadi salah satu bencana yang mungkin ini memang terjadi di Indonesia, karena Indonesia sendiri juga banyak banget gunung aktifnya seperti itu. Dan teman Pro2, makanya Jessica gak segan-segan ya untuk tetap mengingatkan kamu teman Pro2 ya, dan juga ya pastinya buat kamu tetap menjaga kesehatan kamu teman Pradua, terutama di tengah karhutla seperti ini. Kalau di Kabupaten Bangka nih masih terlihat ya asapnya seperti apa teman Pradua, lumayan tebal ya. Makanya buat kamu yang aktivitas keluar ruangan, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Dan teman Pradua, ini juga ada satu informasi nih yang dilansir dari rri.co.id, bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga tingkat desa. Kepala negara menilai strategi tersebut ini bisa menekankan mitigasi dan presisi, terkoordinasi dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan karhutla. Presiden mengatakan upaya penanganan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul nih teman Pradua. Terutama yang paling utama adalah pencegahan presisi itu tadi, ya memang ini perlu banget untuk ditangani secara lebih sigap gitu ya teman Pradua ya. Ini juga diinformasikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Istana Kepresidenan pada Senin lalu. Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Menurut Presiden, langkah tersebut juga

tersebut ya, Tomang Pradu, untuk menjaga hutan-hutan kita. Penguatan penjagaan di tingkat desa ini juga diharapkan berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran di lapangan. Pemerintah menargetkan strategi yang lebih menyeluruh agar kebakaran dapat diantisipasi sejak dini dan resiko meluasnya karhutlah dapat ditekan. Ini tadi Tomang Pradu ya, informasi seputar Presiden Prabowo yang meminta pencegahan karhutlah dilakukan hingga tingkat desa. Makanya Tomang Pradu, balik lagi kita tetap menjaga alam kita, Tomang Pradu, jangan membakar sampah sembarangan, dan juga jangan sempat-sempat ya teman peradua untuk membuang rokok, puntung rokok ya teman peradua, terutama ke daerah-daerah yang dekat dengan sesuatu yang gampang terbakar gitu ya teman peradua. Ini juga menjadi pemicu gitu ya adanya karhutla terjadi. Teman peradua, Jessica sekaligus juga menutup pada prioritas nasional di pagi hari ini karena udah menunjukkan jam 9.55 waktu Indonesia Barat, dimana setelah ini kamu bakal ditemanin selama santai siang bersama dengan Happy ya teman Pradu, dan juga nanti bakal ada Suci dan rekan aku Sandy yang akan menemani kamu di pagi hari ini teman Pradu. Siang ya, karena benar udah masuk siang teman Pradu. Dan buat kamu teman Pradu, selamat menjalani aktivitas kamu di hari Rabu ini. Jessica pamit dari ruang dengar kamu edisi pada di tanggal Rabu 14 Oktober 2026. See you teman Pradu.

Nah, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat pagi menjelang siang. Kali ini bersamaku Happy di edisi santai siang ya. Dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro2, seperti biasa Happy akan menghadirkan buat kalian teman Pro2 informasi dan juga sajian musiknya untuk menemani aktivitas kamu. Gimana kabarnya teman Pro2? Aku harap kabarnya baik-baik aja ya dan sehat selalu. Dan kebetulan nih teman Pro2 Happy lagi gak fit, lagi demam nih teman Pro2. Jadi teman Pro2 jaga kesehatan, jangan lupa minum yang banyak ya, biar tetap terhidrasi. Oke, teman Pro2, sekarang kita lagi masuk di segmen Pro2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat teman Pro2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau di Instagram kita di @rri_pro2 Sungai Liat. Dan untuk membuka segmen kali ini, akan Happy hadirkan buat kalian teman Pro2 lagu Roni Perulian, Worlds Akhir Zaman.

Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung Pro 2 via WhatsApp kita dari Kak Minace ya. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Alright, lagunya akan segera diputarkan ya. Dan happy ingatin kembali yang mau buat Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 081272221055. Dan kita hadirkan buat Kak Minace lagu Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, tapi dengan persiapan yang baik, kita bisa lebih siap menghadapinya. Apakah Anda sudah mengenal jalur evakuasi di sekitar Anda? Apakah keluarga Anda tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat? Siapkan selalu rencana darurat, simpan nomor penting, cek kembali persediaan air dan makanan, serta pastikan perlengkapan P3K tersedia di rumah. Langkah kecil seperti ini dapat membuat perbedaan besar saat bencana datang. Bencana tidak memilih waktu, namun kita bisa memilih untuk siap. Bersama kita bisa bertahan, mari tingkatkan kesadaran dan persiapan, karena keselamatan adalah prioritas utama.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Dan nomor 2 kita hadirkan lagu Lyodra bersama Bilal Indrajaya yang berjudul Bersamamu, yang mana requestan dari Kak Iren di sekalian. Selamat menikmati lagunya.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

kulewati. Di nomor 2 sekarang yang sedang mengudara lagu Sami Simorangkir yang berjudul Kesedihanku sebagai penutup segmen Prodo Hitlist Request Indonesia kita ya nomor 2. Dan setelah ini di segmen Prodo Hitlist Request Mancanegara kalian akan ditemani Suci selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo 2 RRS ini lihat teman terbaik kamu.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin. Why did it start? It's not. Request mancanegara.
1: Selamat 5,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kembali lagi nih bareng aku Suci di segmen request mancanegara. Kali ini Suci bakal bawain informasi nih tentang plot twist Tom Yarke nyesel bikin lagu Hack and Dry. Atem Galau yang rilis pada 1995 dan bertengger manis di album Kultus The Bands ini emang super ikonik teman perdua. Bahkan di masanya, track ini sukses menembus posisi ke-17 di tangga lagu Yuki Single Card. Yaps, kamu gak salah baca. Bukannya bangga sama pencapaian hits legendaris itu, Tom malah meringis dan secara blak-blakan bilang dia berandai-andai gak pernah menciptakan lagu itu. Tom sendiri menegaskan bahwa emang gak ada yang salah nih sama lagu Hex Dry. Asalnya simple banget, gaya pendekatan musikalitas ala single songwriter yang cuma bermodal gitar akustik emang bukan tipe format musik yang bikin dia tertarik dari dulu nih teman Pro 2. Mungkin itu aja informasi yang bakal Suci bagiin. Nanti kembali lagi di informasi selanjutnya setelah lagu yang berikut ini. Tetap di Pro 2 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: 105,5 MM Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi nih bareng aku Suci, masih di segmen request lagu-lagu mancanegara nih teman Pro 2. Kebanyak banget nih teman Pro 2 yang ngubungi lewat WA juga ya. Ada Kak Iren, dia request lagu Jisoo yang judulnya Klik. Oke Kak Iren, terima kasih ya udah request. Ada juga dari teman Pro 2, dia request lagu Chris Brown. Oke teman Pro 2, bakal kita playin ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, masih bisa nih sampai jam 12 bisa hubungin WA kita di 0812-7722-1055. Langsung aja nih kita puterin lagu requestan dari Kak Iren, Jisoo, Klik.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih di 105,5 FM Pro 2, sengaja lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 sudah tidak terasa ya. Sekarang pukul udah menunjukkan di jam 11.57. Itu tandanya kita sebentar lagi akan beranjak ke segmen selanjutnya teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang requestannya belum ke play ataupun belum keputar, tenang aja ya teman Pro 2. Masih ada kesempatan besok pagi. Jadi teman Pro 2 jangan lupa untuk memasangkan alarmnya nih, dari jam 10 sampai jam 11 kita ada di request Manca Indonesia, dan dari jam 11 sampai jam 12 kita ada request Manca Negara. Untuk requestnya nanti bisa teman Pro 2 ke 0812-7722-1055. Untuk itu, untuk menutup segmen ini, Sandy akan nge-play satu lagu untuk teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Semiliat, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.
2: Makanannya

0: kisah suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gimana nih hari ini buat kalian yang lagi istirahat siang, lagi rebahan sebentar, atau lagi sambil makan nih, semoga harinya tetap menyenangkan ya teman Pro 2. Untuk menemani waktu teman Pro 2, kali ini pukul udah menunjukkan 12.22 ya teman Pro 2. Waktunya kita masuk ke segmen Muda Kreatif. Hari ini Sandy bakalan ngajak teman Pro 2 untuk ke Bali mungkin ya teman Pro 2, di mana kita akan ngebahas tentang eskut teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, yang penasaran tetap stay tune di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2 Sumelia. Teman terbaik kamu, tadi Sandy udah janjiin kepada teman Pro 2 ya untuk bagi salah satu resep minuman yang bikin seger-seger nih kayak gitu. Ini minuman dari khas Bali yang berbahan dasar dari air kelapa muda, teman Pro 2. Terus juga ada serutan melonnya, jeruk nipis, dan diselasi dengan rasa yang manis dan asam yang seimbang. Apa tadi teman Pro 2? Ya, benar banget, yaitu ada di es kuwut khas Bali. Bahan-bahannya mudah banget teman Pro 2, cepat dicatat, siapin bukunya. Bahan-bahannya ada di siapin 200 gram daging buah melon yang udah diserut atau keruk memanjang. Terus habis itu ada 100 gram daging kelapa muda, 500 ml atau 1 liter air kelapa muda. Terus juga ada 2 sendok makan biji selasi, tapi rendam dulu dengan air hangat hingga mengembang ya teman Pro 2. Habis itu 2-3 buah jeruk nipis, iris ditipis dan ambil bagian airnya untuk diperas ya. Dan juga 100 ml sirup melon dan es batu secukupnya. Untuk cara membuatnya itu ada yang pertama, rendam selasinya, masukkan selasi, biji selasi ke dalam air hangat, biarkan mengembang, larut, tiriskan. Terus yang kedua, siapkan buah melon tadi ataupun buah kelapa untuk dikeruk ya teman Pro 2. Terus habis itu campurkan bahan tadi, siapkan wadah atau mangkuk besar, masukkan serutan melon, daging kelapa muda dan biji selasi. Lalu yang keempat, tuangkan sirup melon dan perasan air jeruk nipis ke dalam campuran buah. Yang kelima, ada masukkan air kelapa muda lalu aduk perlahan teman Pro 2. Dan yang terakhir, tambahkan es batu secukupnya serta irisan tipis jeruk nipis sebagai penambah aroma, lalu sajikan dingin kayak ya teman Pro 2. Enak banget gak sih di tengah panas-panas gini, jadi kebayang segernya teman Pro 2. Oke, setelah ini Sandy dan Suci dan juga Kak Happy bakal balik lagi masih di segmen resep makanan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sumeliat, teman terbaik kamu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di segmen muda kreatif di resep makanan dan minuman ya teman Pro 2. Tadi kita udah bikin yang seger-seger nih buat teman Pro 2 istirahat siang ini. Yaitu tadi ada es kuwut Bali. Tapi kayaknya kalau ada es kayak gitu kurang lengkap gak sih kalau cuman minuman tanpa cemilan? Setuju gak nih? Kebayang gak es kuwut yang dingin dan seger terus ditemenin tahu walik yang krik-krik pas digigit? Aduh enak banget ya teman Pro 2, cocok banget gak sih? Kayak gitu. Apalagi kalau tahunya masih hangat terus dicocolin sama sambal kecap terus dimakan sambil santai. Aduh, enak banget ya teman Pro 2. Nah, kali ini Sandy akan membagikan resep tahu walik renyah isi gurih teman Pro 2. Bahan-bahannya ada 10 tahu pong atau tahu goreng, terus 5 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 2 batang daun bawang diiris tipis, 1 setengah sendok teh garam, 1 setengah sendok teh merica bubuk, 1 setengah sendok teh kaldu bubuk, ini opsional ya teman Pro 2, dan juga 1 setengah sendok makan bawang putih halus dan air secukupnya. Untuk cara membuatnya teman Pro 2 gampang banget, yaitu yang pertama belah tahu pong menjadi 2 bagian, lalu balik bagian dalamnya hingga tahu terbalik atau kulit tahu berada di dalam. Terus habis itu dalam wadah campurkan tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, garam, merica, dan bubuk kaldu ya teman Pro 2. Habis itu tambahkan daun bawang yang udah diiris tipis tadi. Lalu tuang sedikit air sambil diaduk hingga adonan menjadi kental teman Pro 2. Setelah itu panaskan minyak teman Pro 2. Panaskan minyak dengan api sedang, terus habis itu goreng tahu walik sampai berwarna kuning keemasan dan terlihat renyah. Terus juga angkat dan tiriskan, lalu campurkan semua bahan sambal kecap dalam mangkuk kecil, yaitu bahannya ada 5 sendok makan kecap manis dan 2 siung bawang putih. Itu tadi teman Pro 2 untuk resep makanan dan minumannya. Waktu udah menunjukkan pukul 12.49 yang artinya kita mungkin sebentar lagi akan berpisah di segmen ini. Tapi jangan khawatir Kak Happy, Sandy dan juga Suci akan tetap menemani kalian sampai jam 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tapi 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

Mas Kris, 5,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita sudah masuk ke segmen berita olahraga ya, teman Pro 2, edisi 14 Oktober 2026. Kita mulai info olahraga hari ini dengan kabar membanggakan dari sepak bola putri Indonesia. Teman Pro 2, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027, teman Pro 2. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura. Kesuksesan berharga ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi. Skuad asuhan pelatih Timus Sekweneman sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Prestasi luar biasa ini diraih berkat catatan 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Hasil ini membuktikan bukti nyata dari bergulirnya kompetisi usia muda khususnya perempuan. Pengamat sepak bola Akmal Marhali meminta para pemain tidak cepat merasa puas. Akmal mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada putaran final Piala Asia. Akmal juga menyoroti rekam jejak buruk Indonesia pada turnamen edisi sebelumnya, yaitu skuad Garuda Pertiwi tercatat sempat menelan kekalahan telak dari tim-tim kuat Asia. Oleh karena itu, persiapan matang menjadi kunci utama menghadapi ajang tersebut. PSSI diharapkan memfasilitasi program uji coba berkualitas demi mendongkrak mental pemain. Ia juga menyoroti potensi besar sepak bola putri Indonesia. Akmal bahkan menilai sepak bola putri Indonesia lebih menjanjikan dibanding sektor putra untuk mendunia. PSSI juga didorong menggerakkan kompetensi sepak bola wanita di seluruh daerah tanah negeri. Langkah ini penting agar bibit pemain potensial tidak layu sebelum berkembang. Itu tadi ya teman Pro 2, info pertama yang saya disajikan kepada teman Pro 2. Masih ada dua info lagi untuk teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry, Mr. Call. What's up?
6: Bob.
5: What do you mean?
6: Bob, Bob is injured.
5: What? How long? How long does he have?
6: I don't know that. I need to call him.
5: I gotta go.
7: I said I don't want to talk about it.

105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Sandy, Kak Happy dan juga Suci, teman Pro 2 dalam ruang dengar kamu untuk berita olahraga yang kedua teman Pro 2 kali ini ada kabar dari pejuang atlet-atlet Indonesia yang siap berlaga di ajang internasional. Sebanyak 103 atlet Indonesia mendarat di Bandara Udara Internasional Cebu Center pada Selasa 13 Oktober 2026. Seluruh atlet menumpang pesawat charter maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA8200 selama 7 jam 20 menit. Kontingen Indonesia membawa total 210 personil resmi yang terdiri dari 103 atlet dan 107 pendamping. Para olahragawan tersebut juga tim berdua akan bertanding pada 12 cabang olahraga sepanjang ajang ASEAN Para Games 2026. Chief de Mission atau CDM kontingen Indonesia Rada Matovani memberikan keterangan resmi terkait kondisi para atlet cabang olahraga para bulu tangkis dan para tenis meja bertanding sebelum upacara pembukaan resmi dimulai. Rada memperhatikan kondisi fisik seluruh rombongan demi menjaga performa atlet selama berada di Jepang. Sebanyak 12 atlet para renang serta 10 atlet para angkat berat memperkuat kontingen. Dia mengungkapkan dinamika operasional yang sempat dihadapi oleh rombongan sebelum berangkat menuju ke Jepang. Cabang olahraga, para panahan dan para judo masing-masing memberangkatkan 7 atlet pada kejuaraan ini. Koordinator tim pelatih para bulu tangkis Indonesia Jared Hernowo menegaskan kesiapan atlet menjelang laga perdana. Pasangan Leani Ratri Oktila dan Hikma Ramdhani menjadi andalan utama pada nomor ganda campuran SL3 SO5. Atlet para bulu tangkis Hikmat Ramdhani mengincar medali emas demi mengamankan tiket Paralimpiade Los Angeles 2028. Kontingen Indonesia juga menyertakan 9 atlet para tenis meja serta 5 atlet cabang bokia. Sebanyak 25 atlet para atletik dan 15 atlet para bulu tangkis menjadi rombongan terbesar. Babak kualifikasi cabang para bulu tangkis dan para tenis meja dimulai pada Jumat 16 Oktober 2026. Nah Sobat Pro 2 yang kita ada di rumah, yuk mungkin kita sama-sama bisa kasih dukungan dan doa terbaik untuk para atlet kali ya. Semoga mereka bisa tampil maksimal, tetap semangat dan membawa pulang prestasi dan membanggakan merah putih. Itu tadi teman Pro 2, info yang kedua saya dikasihkan kepada teman Pro 2. Masih ada satu info terakhir untuk teman Pro 2 di segmen berita olahraga ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah enggak kerasa ya, sekarang jam udah menunjukkan pukul 14.04, itu artinya kita udah beralih segmen yaitu ke info entertainment. Tadi di segmen berita olahraga Sandy udah mengasihkan beberapa info kepada teman Pro 2 ya. Semoga teman Pro 2 tetap update ya dari mendengarkan info yang Sandy sajikan. Jadi untuk teman Pro 2 tetap stay di Pro 2 FM, Pro 2 Sungai Liat. Untuk di segmen ini nanti juga akan ada aktif ya teman Pro 2, akselerasi kreatif musik yang dimana nanti kita akan nge-play lagu-lagu hasil dari teman-teman yang aktif kayak gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama Sandy, Kak Happy dan juga Suci, teman Pro 2 di dalam ruang dengar kamu. Kali ini kita masih di segmen Info Entertainment. Kali ini Sandy akan memberikan kabar menarik dari dunia perfilman Indonesia, yaitu datang dari aktris muda Luisa Adrena yang berhasil mencuri perhatian lewat pencapaiannya di Festival Film Indonesia atau FFI. Anak perempuan yang berusia 7 tahun ini, teman Pro 2 tersebut mendapatkan nominasi pemeran utama perempuan terbaik dan bersaing dengan sejumlah aktris senior, yakni ada Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina dan juga Senina Cinnamon. Terus juga atas pencapaian tersebut, teman Pro 2 seperti dikonfirmasi Humas FFI yaitu Nada Bonang pada Selasa 13 Oktober 2026, Luisa menjadi aktris termuda yang mendapatkan nominasi kategori tersebut. Sementara itu, Luisa menjadi pemeran kedua yang meraih nominasi pemeranan dalam sejarah FFI. Pemeranan termuda yang meraih sekaligus memenangkan kategori pemeranan FFI adalah Muhammad Aditya dari film Pengabdi Setan 2017. Aditya memenangkan kategori pemeranan anak terbaik FFI 2017 dalam usia 6 tahun. Terus juga nama Luisa mulai dikenal luas setelah memerankan film Nawila, tokoh utama dalam Nawila. Film garapan Rian Andriadi yang diadaptasi dari novel bertajuk sama karya Reda Guadiamo. Film tersebut tayang di bioskop pada 18 Maret 2026 kemarin, teman berdua, yang mengangkat kisah masa kecil seorang anak perempuan di Surabaya pada era 1960-an. Setelah tampil di Nawila, aktris cilik kelahiran 9 Juli 2019 ini turut menjadi pemeran utama sebagai Ara dalam film Kado untuk Ibu, teman berdua. Terus juga meski namanya dikenal lewat Nawila, film tersebut bukan pengalaman pertama Luisa di dunia akting ya, teman berdua. Ia juga sebelumnya membintangi film Patah Hati Yang Kupilih pada tahun 2025 dengan memerankan karakter Biru. Luisa juga pernah tampil dalam serial Jangan Salahkan Aku Selingkuh pada tahun 2024 serta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu dalam Bukti dan Bukan Karena Tak Cinta pada 2025. Sebelum itu juga sebelum terjun ke dunia akting ya, teman berdua, pemilik nama lengkap Luisa Adrena Arsantio ini juga menekuni modeling dan meraih gelar juara dalam ajang March Hair Indonesia Model Hunt 2024. Lewat film Nawila ini, Luisa memerankan karakter anak yang penuh rasa ingin tahu dan juga penampilannya dalam film tersebut mengantarkan bersaing dengan sejumlah nama besar aktris senior di ajang penghargaan bergengsi tersebut. Terus juga ya, teman berdua, pada malam puncak penganugerahan Piala Citra Festival Film Indonesia atau FFI 2020 ini akan yang digelarkan kemarin itu bukti nyata kita ya kepada aktris muda ini yang kayaknya keren banget nggak sih, kayak menarik dilihat bagaimana talenta muda Indonesia terus menunjukkan kemampuan mereka di dunia perfilman ya, teman berdua. Dan juga udah nggak kerasa, teman berdua, kita udah di pukul 14.27 yang dimana di hari ini ada yang spesial, yaitu kita akan memutarkan lagu-lagu karya dari anak bangsa, yaitu ada di segmen Aktif Akselerasi Musik. Terus juga untuk memulai dan pemanasan di segmen aktif ini, Sandy akan memplaykan kepada teman berdua yaitu lagu Balik Bembe ciptaan dari Ciloka. Jadi dan juga banyak banget lagu-lagu yang akan Sandy play. Jadi tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Teman terbaik kamu.
3: Turn your radio up, you know it's going down.
4: Traffic 5,5 FM.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi, teman Pro 2 udah dengerin dua lagu akselerasi musik. Yang terakhir itu ada lagu Wong Sepele, judulnya, yang dari musisi Darboy Gang featuring Fauzi Heidi. Lagu ini yang dikenal dengan, maksudnya Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboy Gang, menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali rilis pada tahun 2019, yaitu Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabers Balker itu, Daru, sapaan akrab Darboy Gang, mengajak penyanyi tuna netra asal Yogyakarta yaitu Fauzi Heidi sebagai kolaboratornya. Produksi versi terbaru single dan musik video Wong Sepele ini mendapatkan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif, yaitu Kemenekraf, yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya sebagai media ekspresi saja, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Teman Pro 2, tenang saja, akselerasi musik ini bakalan nanti sampai jam 3. Kak Happy, Sandy dan juga Suci masih bersama teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Parom, bagaimana?
4: Sini, gas.
3: Oke, gas.
5: Welcome to the party, everybody.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Turn your radio up, you know it's going down. 105.9

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.

Masih di 105.5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini yang sedang di play yaitu ada dari band Bold for Life yang merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Yonker, Andre Zinkel, dan Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life tak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Composition Hip Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Bold for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Lagu Proses juga mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi sukses, bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun proses tetap dinikmati saja. Itu tadi ya teman Pro 2, lagu penutup dari Aktif yaitu Akselerasi Musik. Untuk hari ini Kak Happy akan meninggalkan ruang dengar kalian teman Pro 2, tapi jangan khawatir, jangan sedih, masih ada Kak Anya untuk yang ada di ruang dengar kalian. Jadi jangan kemana-mana dan tetap ramaikan untuk menemani Kak Anya ya teman Pro 2. Tetap di 105.5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas.

0: Info, Produ FM, Produ FM, Produ FM.
1: Tomo Pro 2 Olivia Rodrigo umumkan remix Expectation bersama Capel Rowan. Olivia Rodrigo menggandeng Capel Rowan untuk merilis versi remix lagu Expectation, di mana lagu tersebut beserta video musiknya dijadwalkan akan tayang pada Kamis 15 Oktober 2026. Dikutip dari laman Billboard pada Rabu 14 Oktober 2026, Rodrigo mengumumkan kolaborasi tersebut melalui media sosial. Ia juga membagikan sampul remix yang menampilkan dirinya bersama Rowan di atas mobil bergaya retro. Sebelumnya pengumuman tersebut, Rodrigo lebih dulu membagikan cuplikan audio yang memuat suara "Oh, sekarang Olivia membuat remix", di mana cuplikan tersebut memicu dugaan penggemar bahwa suara itu milik Capel Rowan. Lagu Expectation merupakan track 12 dalam album ketiga Rodrigo, di mana album tersebut dirilis pada Juni 2026, sementara lagu Expectation sempat menempati posisi ke-20 tangga lagu Billboard Hot 100. Kolaborasi ini juga melanjutkan hubungan pertemanan keduanya yang telah terjalin selama

beberapa tahun, di mana Rowan pernah menjadi penampil pembuka dalam tour Sour milik Rodrigo pada 2022 dan tour Guts pada 2024, di mana keduanya juga memiliki hubungan profesional melalui produser Danir Nigro yang telah bekerja bersama mereka selama beberapa tahun. Nah, pada Agustus 2026 tahun Pradua, Rowan juga turut tampil dalam festival Daisy Kane Fields yang digagas Rodrigo di Irvine, California. Festival tersebut menghadirkan musisi perempuan dan mengumpulkan $20 juta Amerika Serikat untuk amal pendukung perempuan dan juga anak perempuan, di mana kolaborasi ini mempertemukan kembali dua penyanyi populer yang telah berteman dan beberapa kali bermusik bersama. Sekian Info Pro 2. Info Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro2 RRI Sungailia.
1: Teman terbaik kamu!
3: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro2.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: ...105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa kembali bareng aku Anya, akan membersamai kamu di edisi Sore Ceria tanggal 14 Oktober 2026 hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Rabu siang menjelang sore teman Pro 2 ya, dengan cuaca kita saat ini di Kota Sungai Liat masih banyak asap ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa jaga kesehatan dan juga gunakan masker ya teman Pro 2 ketika kamu beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa perbanyak minum air putih juga nih teman Pro 2. Nah, kali ini bersama aku Anya di Aksi Anak Negeri hingga nanti pukul 16.00 teman Pro 2. Kali ini ada kisah inspiratif, keterbatasan bukan penghalang meraih emas di Peparnas. Teman Pro 2, keterbatasan fisik tuh gak menghalangi seseorang untuk berprestasi di berbagai cabang olahraga. Hal ini dibuktikan oleh Firdaus, seorang atlet para renang asal Balikpapan yang berhasil meraih medali emas pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional di Kota Solo, Jawa Tengah. Firdaus yang lahir pada 24 Agustus 1990 menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Meskipun pernah mengalami kecelakaan yang hampir membuatnya menyerah pada mimpinya, ia mampu bangkit dan mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dalam ajang Peparnas Solo, Firdaus berhasil merebut medali emas di nomor 200 meter gaya bebas dan medali perunggu di nomor 400 meter gaya bebas, di mana sebelumnya ia juga sukses meraih medali perak dan perunggu pada Peparnas di Papua. Perjalanan Firdaus menuju puncak prestasi gaklah mudah teman Pro 2, karena kecelakaan yang dialaminya pada tahun 2010 saat masih duduk di bangku SMA sempat menjadi titik terendah dalam hidupnya. Namun, berkat dukungan dari teman-teman dan juga lingkungannya, ia menemukan semangat baru dalam dunia renang. Nah, dengan latihan keras dan juga konsisten teman Pro 2, sosok Firdaus berhasil mengatasi berbagai rintangan dan kini dikenal sebagai salah satu atlet renang disabilitas terbaik. Nah, prestasinya juga enggak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tapi juga inspirasi bagi banyak orang, terutama para penyandang disabilitas teman Pro 2. Nah, itu baru satu informasi ya teman Pro 2 di Aksi Anak Negeri. Tentunya setelah ini akan hanya hadirkan beberapa orang-orang hebat yang bisa mengubah pandangan terhadap kaum difabel. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Tenang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Aksi Anak Negeri hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini teman Pro 2 hanya akan membagikan kisah-kisah inspiratif orang-orang hebat yang mengubah pandangan terhadap kaum difabel. Nah teman Pro 2, setiap orang di dunia ini selalu diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Dan pasti kamu setuju juga kan teman Pro 2, meski kita punya keterbatasan, tapi itu bukan penghalang untuk menunjukkan kelebihan. Nah apalagi batasan tersebut bisa jadi pemicu agar semakin bersemangat lagi untuk berkarya. Tentunya ini membuktikan bahwa siapa saja mampu berprestasi, termasuk juga bagi kaum kemampuan berbeda atau difabel yang sering dianggap memiliki kekurangan dibandingkan orang-orang pada umumnya. Padahal banyak kiprah karya mereka yang di atas rata-rata loh teman Pro 2. Kau penasaran gak sih apa saja prestasi yang memuaskan yang berhasil mereka raih? Yang pertama ada Putri Aryani teman Pro 2. Aryani Risma Putri atau yang biasa dikenal dengan Putri Aryani adalah penyanyi cilik berbakat Indonesia asal Yogyakarta. Nah, bakat Putri di dunia tarik suara sudah terlihat sejak umur 2 tahun teman Pro 2. Walaupun sejak umur 3 bulan Putri sudah tidak bisa melihat dunia karena mengidap ROP atau retina of premature, di mana Putri bisa menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi dan juga bermain piano nih teman Pro 2. Nah, hal ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi Putri pada tahun 2014. Tepatnya ketika Putri berusia 8 tahun, ia sudah membawa pulang piala juara pertama pada ajang Indonesia Got Talent. Nah, keren banget ya teman Pro 2, karena gak hanya menjadi pemenang di ajang Indonesia Got Talent saja, Putri juga menjadi peserta The Voice Kids Indonesia pada tahun 2017. Nah, Putri pun sangat peduli dengan pendidikan dan sekarang ia menjadi brand ambasador teman Pro 2 dari berbagai merek atau teman Pro 2 yang selalu menginspirasi para pelajar dengan keterbatasan seperti dirinya untuk terus semangat mengejar impian. Lebih lanjut teman Pro 2, selain Putri Aryani ada juga Angki Yudhistira nih teman Pro 2. Nah, Angki merupakan wanita muda salah satu penyandang disabilitas yang sukses di Indonesia. Ia menderita tunarungu sejak usia 10 tahun yang diawali dengan demam tinggi yang tak kunjung sembuh. Namun hal tersebut tidak menghambatnya karena Angki berhasil melewati tantangan demi tantangan hingga memiliki gelar magister atau S2, dan ia pun mendirikan perusahaan khusus untuk penyandang dan disabilitas bernama Disable Enterprise. Dan Anggi pun sekarang menjabat sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia Tomo Pro 2. Nah, kemudian yang ketiga ada juga Kak Panji Surya Sahetapi. Nah, ini tuh salah satu anak muda istimewa asal Indonesia yang sering banget aktif menyuarakan hak-hak bagi para penyandang tuli. Terlebih lagi putra ketiga aktor Reisa Tepi ini secara serius mendalami berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kaum difabel. Bukan hanya dikenal sebagai aktivis, ia juga merupakan seorang pendidik, di mana Surya sebagai sapaan akrabnya ikut menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan ia juga dipercaya untuk membagikan pengetahuannya mengenai bahasa isyarat Indonesia. Nah, tujuannya ini teman Pro 2 agar hambatan komunikasi yang dialami sejak dini tidak akan dialami oleh penyandang tuli lainnya. Masa kecil Surya yang penuh perjuangan dan juga sulit berbaur dengan teman-temannya membuatnya kini bersemangat untuk membantu para difabel. Semua usaha yang dilakukan pria usia 23 tahun ini semata-mata ingin membuat kaum difabel agar bisa lebih percaya diri. Oleh karena itu, Tomo Pro 2 yang gak henti-hentinya ya mengkampanyekan isu sosial ini melalui berbagai kegiatan. Dan baru-baru ini pun Surya diundang sebagai narasumber di salah satu diskusi yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden Indonesia. Wow, keren banget ya Tomang Pro 2. Dan tentunya Tomang Pro 2, kalau misalkan kamu penasaran nih, Anya tertarik banget untuk kenalin kamu ya lagu-lagu dari Putri Aryani. Mungkin kita akan puter salah satunya Tomang Pro 2, karya Putri Aryani dengan Lone Lines.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum hanya menutup perjumpaan kita di segmen Aksi Anak Negeri, masih dengan kisah inspiratif orang hebat kaum difabel nih teman Pro 2. Untuk selanjutnya ada Nonik, namanya melambung sejak partisipasinya di berbagai ajang kompetisi internasional. Perempuan kelahiran 30 September 1985 ini mengikuti Olimpiade khusus bagi penyandang tunagrahita di Jepang, di mana saat itu usianya berusia 23 tahun dan ia menjadi perwakilan dari Indonesia. Nonik menunjukkan minat besarnya pada budaya khususnya dengan mempelajari tarian daerah dan bermain alat musik tradisional. Di sisi lain, teman Pro 2, ia juga pernah memukau Presiden Amerika Serikat Bill Clinton melalui pidato berbahasa Inggrisnya, dan pada saat itu pun para penonton yang mendengarnya juga merasa takjub karena mereka tak mengira seorang tunagrahita dapat merangkai kata-kata dengan baik. Kemudian selanjutnya ada juga Eman Sulaiman, teman Pro 2. Bagi seorang pesepak bola, kedua kaki merupakan hal yang sangat penting. Akan tetapi menurut Eman, ia tetap dapat menorehkan prestasi di bidang ini meski salah satu kakinya tak sempurna. Gak main-main, teman Pro 2. Dia berhasil mengharumkan nama Indonesia sebagai kiper difabel terbaik di kancah internasional. Nah, kehadirannya bersama tim pun akhirnya menjuarai kompetisi Futsal Homeless World Cup di Glasgow, Skotlandia, di mana sejak saat itu namanya juga menjadi sorotan dari berbagai kalangan termasuk para media internasional, teman Pro 2. Nah, untuk selanjutnya ada juga Ade Irawan nih, teman Pro 2. Kepiawaian pria kelahiran 3 Januari 1994 ini dalam bermain piano harus diacungkan jempol karena Indonesia patut berbangga karena memiliki maestro pianis yang penuh dengan prestasi. Ternyata teman Pro 2, meski mengalami tunanetra, Ade sudah berlatih piano sejak usia 3 tahun, di mana ia pun aktif menunjukkan bakat di Jazz Links Jam Session di Chicago Cultural Center sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Mulai dari tahun 2006 hingga 2007, ia melanjutkan kiprah karirnya sebagai pianis di ajang Chicago Jazz Festival dan Chicago Winter Jazz Festival, di mana penampilannya yang luar biasa memukau ini bikin berbagai musisi kelas dunia pengen berkolaborasi bersamanya, teman Pro 2. Kisah inspiratif terakhir ada dari Sabar Gorki. Nah, ini tuh salah satu pendaki asal Indonesia yang berhasil mencapai puncak gunung tertinggi Eropa, Elbrus. Sabar telah menancapkan sang saka merah putih dan menjadi tunadaksa pertama yang menginjakkan kaki di atas puncak tersebut. Ia pun menginspirasi banyak kalangan termasuk Presiden Republik Indonesia di saat itu. Sabar mendapatkan ucapan selamat dari Presiden SBY melalui telekonferensi atas usahanya dalam mengharumkan nama bangsa. Ternyata teman Pro 2, ia bukan hanya seorang pendaki gunung, tapi juga merupakan atlet panjang tebing Indonesia. Wah, teman Pro 2, luar biasa sekali ya teman Pro 2, deretan prestasi dari sosok-sosok orang hebat yang Anya hadirkan tadi. Pastinya kamu juga gak boleh kalah dong teman Pro 2. Beranilah mencoba hal baru dan jangan pernah ngerasa mudah putus asa. Nah teman Pro 2, itulah dia informasi-informasi di segmen Aksi Anak Negeri, dan tentunya masih bersama aku Anya. Teman Pro 2, setelah ini akan Anya hadirkan pilihan lagu untuk menemani kamu di ruang dengar dan juga di udara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Sorry Ceria Teman Pro 2. Kali ini informasi yang akan Anya hadirkan, ada beberapa cara menyikapi teman kerja yang toksik berdamai tanpa harus resign. Pekerjaan terasa berat karena terdapat rekan kerja yang menyebalkan. Nah, daripada dibiarkan dan menjadi stres, ikuti aja cara menyikapi teman kerja yang toksik yang satu ini. Lingkungan kerja yang sehat tuh bisa bikin karyawan lebih nyaman dan juga produktif. Tapi teman pro 2, situasi itu bisa menjadi sulit ketika harus berhadapan dengan teman kerja yang toksik. Berlaku seperti merendahkan orang lain, menyebarkan gosip, menyalahkan rekan kerja, ataupun sengaja menghambat pekerjaan, itu juga bisa memicu stres dan mengganggu kinerja tim teman pro 2. Nah, kalau dibiarkan, masalah ini tuh bisa bikin seseorang kehilangan semangat bekerja, mengalami kelelahan emosional, bahkan ingin mengundurkan diri. Oleh karena itu, penting untuk tahu cara menyikapinya. Yang pertama adalah tetapkan batasan yang jelas. Mengutip dari laman HR Equity, cara menyikapi teman kerja yang toksik pertama adalah dengan menetapkan batasan yang jelas untuk mereka. Enggak semua perilaku rekan kerja harus ditanggapi ataupun dituruti. Kalau misalkan teman kerja sering mencampuri urusan pribadi, meremehkan pendapat, ataupun memberikan tugas di luar tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas, sampaikan batasan dengan sopan tetapi tegas. Dengan begitu kamu tetap profesional tanpa membiarkan orang lain memanfaatkan kamu, teman produk. Kemudian yang kedua adalah jangan terpancing emosi. Kalau misalkan kamu punya teman kerja yang toksik, terkadang memang sering melontarkan komentar menyakitkan ataupun sengaja memancing konflik. Hindari membalas dengan kemarahan karena hal tersebut bisa memperbesar masalah. Berikan jeda sebelum merespons, terutama ketika sedang kesal. Kalau misalkan pengen memungkinkan, fokuskan pembicaraan pada pekerjaan dan fakta, bukan serangan pribadi. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan masalah secara langsung. Kalau misalkan situasinya aman, kamu juga bisa membicarakan perilaku yang mengganggu secara langsung. Jelaskan tindakan yang terjadi dan dampaknya terhadap pekerjaan tanpa memberikan label negatif kepada orang tersebut. Dan dimana cara ini membantu memperjelas masalah tanpa bikin percakapan berubah menjadi pertengkaran. Nah, teman pro 2, itu baru tiga ya teman pro 2, cara menyikapi teman kerja yang toksik berdamai tanpa harus resign. Karena masih ada beberapa lagi cara menyikapi yang bisa kamu lakukan. Kira-kira seperti apa informasinya teman pro 2 akan kami hadirkan, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk selanjutnya, teman Pro 2, cara menyikapi teman kerja yang toksik, berdamai tanpa harus resign adalah catat kejadian yang merugikan. Nah, kalau misalkan perilaku toksik terus berulang, simpan catatan mengenai tanggal kejadian, tindakan dilakukan, orang yang menyaksikan, serta dampaknya terhadap pekerjaan. Simpan juga pesan ataupun email yang relevan sesuai kebijakan perusahaan, di mana dokumentasi ini tuh berguna jika misalkan kamu perlu menjelaskan masalah kepada atasan atau tim sumber daya manusia. Catatan faktual juga membantu membedakan konflik pribadi dari perilaku tidak profesional yang berulang. Kemudian cari dukungan dari orang terpercaya atau mampu dua. Kamu tuh gak harus menghadapi masalah sendirian. Bicaralah dengan rekan kerja yang bisa dipercaya, mentor ataupun atasan yang objektif. Kalau misalkan beberapa orang yang mengalami masalah serupa, sampaikan fakta masing-masing tentang bergosip atau menyusun tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Dan dukungan dari orang lain tuh bisa membantu kamu melihat situasi dengan lebih cernih dan menentukan langkah yang tepat. Kemudian langkah yang keenam adalah laporkan kalau perilaku terus berulang. Kalau misalkan perilaku tersebut mengganggu pekerjaan, melibatkan intimidasi, diskriminasi, pelecehan ataupun ancaman, pertimbangkan untuk melaporkannya kepada atasan maupun HR. Sampaikan kronologi dan bukti yang tersedia, lalu tanyakan prosedur penanganan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah pertimbangkan kesehatan diri tanpa pilihan karir. Situs Healthy Workforce Institute juga menambahkan untuk mempertimbangkan apakah lebih baik untuk pindah tempat kerja ataupun terus-menerus menghadapi lingkungan kerja yang gak sehat juga bisa mempengaruhi kondisi emosional dan juga fisik. Dengan meluangkan waktu untuk beristirahat, menjaga hubungan di luar kantor, dan melakukan kegiatan yang membantu mengurangi stres. Kalau berbagai upaya gak membawa perubahan, pertimbangkan pilihan lain seperti meminta perpindahan tim atau mencari pekerjaan baru. Bertahan bukan satu-satunya pilihan kalau lingkungan kerja terus merugikan kamu, teman Pro 2. Nah, itulah dia beragam cara menyikapi teman kerja yang toksik yang bisa kamu ketahui dan semoga bermanfaat. Tentunya masih bersama aku, hanya membersamai kamu hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
0: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Masih di 105,5 FM Radio Pradua Sunggal ya, teman terbaik kamu. Teman Pradua sekarang sudah menunjukkan pukul 17.38 menit waktu Indonesia bagian barat, di mana setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Sunggal untuk mendengarkan lanturan esensial Quran dan juga menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sunggal dan juga sekitarnya. Untuk itu teman Pradua, aku Anya dan juga segenap keluarga besar LPP RRI Sunggal mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Dan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sampai di sini hanya membersamai kamu dengan informasi dan juga sajian lagu-lagunya Teman Pro 2. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 18.58 menit waktu Indonesia bagian barat, di mana artinya sebentar lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat Teman Pro 2. Nah, nanti kamu akan ditemani bersama Kak Edi dan juga Kak Ellen dengan musisi Sefa Al-Ghazal di malam hari ini Teman Pro 2. Dan nantinya di jaga malam kamu akan ditemani oleh Kak Finka hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu, aku hanya dan juga operator bertugas pamit mendengar kamu dan juga udara. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu.
1: Yang resmi mencatatkan sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama Lille saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu dini hari tadi. Ferro masuk sebagai pemain ganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Feyenoord.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Yes, teman perdua, selamat malam. Dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yoi, apa kabar kamu teman perdua? Dimanapun kamu berada, semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja.
1: Yoi, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang. Asik. Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Seva Al-Ghazel.
1: Halo Zael.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah itu Korea. Apa sih? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hai. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu. Selatan Jepang. Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay. Ya.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Lumayan ya?
2: Lumayan, tetap jauh. Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih? Oke.
0: Itu Tokyo. Sorry. Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang recall.
2: Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coba, lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. And bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik, lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, baiknya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional, jadi nggak terlalu ngerasa apa ya, stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja, bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang pengaruh agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah, karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol. Gak ada bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Terus alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah, asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I am really glad that I have that here. Gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama. Itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta, di Indonesia. Dan untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer,
0: producer juga.
2: Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Yeah. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. JKT, JKT 48.
0: Enggak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya, kan maksudnya kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT jadi sana. Haruka.
1: Udah jauh-jauh. Influence JKT 48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya, gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tempat ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi, and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are.
1: Yeah.
2: Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drum dari Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti. Terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya bokap bilang, belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Pokoknya kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les, not balok, belajar not balok. Tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID, ada kerjaan di rumah. Disitulah aku dapat inspirasi, kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang, nih gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu
1: iya.
0: Kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih apa yang pengen, biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe?
2: Dari situ.
1: Kylian Mbappe?
0: Salah-salah, kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country.
2: Gue dari semua benua di dunia ini, aku udah pernah.
1: Oh, oke. Soalnya antar... Oh iya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya?
2: Yes, specifically di Kyoto sih.
1: Gila.
0: Wow. Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada pasar.
1: Ada coy.
0: Yeah. Di toko. Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah. Gojira.
0: Dan langsung dari sana akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin?
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka just tip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Nggak bener ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah enggak tahu lagi.
1: Oh, enggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau enggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright. Kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya ya, musiknya dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright. Ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan. Bukan romance gitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance ya mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline dari awal lagu sampai sebenarnya nyambung gitu.
0: Okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Okay. Mungkin kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification. Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah ngomongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih. Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
2: Okay. Ya, dan ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau nggak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang,
0: bener.
1: Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Nah, itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting. Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya, sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya. Iya gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Oh, yeah. Wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah.
0: Gitu kan? Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan?
1: Iya. Bener. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Jadi
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Okay. Special song that I wrote my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya? Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang 3 hari 4 hari berturut-turut mimpinya dia. Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya.
2: Nah, terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
0: Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
1: Benar-benar.
0: Iya kan, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai ke bawah mimpi.
1: Sampai ke bawah mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai ke bawah di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, itu gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu.
0: bener.
1: Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu. Doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: PDKT
2: sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Kayak
2: confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025 dilewati. Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023, gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
0: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lo jauh banget lagi cuy. Abar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lo berusaha untuk membuka confess, cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya I love itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: demen banget
0: sama kamu. Asik. Benar-benar.
1: Alright.
0: Oke, oke. Kita lanjut ya ke lagu keempat berarti di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Mm-hmm. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar-benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Okay. Mm-hmm. Dan intinya ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with. Mm-hmm. For the rest of life, or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Jadi ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya.
0: Iya. Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John,
1: Habib Nurmagomedov. Oke, oke, oke. Oke, lo ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke. Okay.
2: Terus gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu lirik pun liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu, dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue ditolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung reflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu membuat.
1: Oh, ngerti, gue ngerti. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget, to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar, benar. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantik gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya.
1: Yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya. Ya kan?
0: Ada band, itu lagunya lain, orang lain.
1: Benar-benar. Foolish Man.
0: Benar, kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Iya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Okay. Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: ini.
1: Itu
0: dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film.
1: Jadi nih, OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, oke, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Oke.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh. Alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih?
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Iya, benar. Karena mungkin dari secara apa dan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata loh. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian gimana pun itu. It's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngerjain musik dari luar Indonesia itu juga nyambung. Jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Iya. Nah ya, mungkin sesuai judulnya gitu kan. Ini untuk lagu untuk buat kita menjadi lebih kuat lagi.
1: Iyalah. Terutama lu ngerantau di negara yang semuanya serba cepat, serba bener. Modern gitu kan.
0: Benar.
1: Iya, iya. Dan okay. Bahkan sampai jual mie ayam tadi ya.
0: Benar. Iya sih. Itu lucu sih, jujur sih.
1: Lu yang saus tomat harus diginiin dulu enggak? Enggak ya.
2: Maaf ya, asbun dikit ya.
1: Iya kan. Enggak apa-apa. Santai.
0: Seru.
1: Dan bahkan ya itu cara Gazelle untuk berusaha di negara orang tuh segitunya gitu loh, gigih segigih itu dia.
0: Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya deh, maksudnya ketika lo nyanyiin atau ngegarap lagu untuk sebuah soundtrack, itu ada hal yang berbeda nggak sih dengan mungkin lo nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lo sendiri gitu?
2: Oke. Okay. Untuk gigi, saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri. Karena kalau if it's my own song, I can have my own time.
1: Yeah.
2: Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
1: Uh-huh.
2: Which semua itu harus sunset sedikit.
1: Iya.
2: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oke.
2: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam kan.
1: Berulang. Gila.
2: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan? Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri. Terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting. Tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2 dan baru pulang rumah jam 1 pagi. Jadi kayak rasain real.
1: Gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini nggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
2: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan gak tahu filmnya kayak apa.
1: Gue cuma
2: dikasih lihat draft posternya kayak apa, sinopsisnya kayak apa. Dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya. Jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
2: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Bisa di streaming ya?
2: Udah ada.
0: Bener. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya.
1: Di situ ada lagunya Gazelle dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
2: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia.
1: Motor ya.
0: Film Dilan ya?
1: Salah, bukan. Ya,
0: sorry. Gue mau ke situ loh. Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
1: Sama Mile ya.
0: Oh,
1: Salah film.
0: Jajanan
1: tapi itu ya, sama Gumbar itu.
0: Iya bener sih.
1: Iya.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
1: Ya ada yang nanya ke Gazelle nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazelle punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
2: Hey, good question.
1: Yeah.
2: Kalau bermimpi besar banget ya, itu sekarang apa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County. Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
1: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
2: Lain many more lah, banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
1: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
1: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
2: Yeah.
1: Alright. Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari
0: Alright.
1: ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa intinya intinya? Boleh,
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
1: Gak usah ditulis. Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
0: Gak sepanjang itu.
1: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya.
0: Oke oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada nggak sih? Iya homesick. Terus juga ada nggak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet gitu? Apa itu?
2: Yang pertama homesick, bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke. Okay.
2: Karena aku orang yang suka merantau dan eksplor kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah biasa aja. Ya. Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia yang pastinya.
1: Pasti. Pasti.
2: Oh, mantap banget gitu kan.
1: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
2: Sate.
1: Sate.
0: Susah juga sate, ya di sana. Ya.
1: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
2: Gue coba masak sendiri di rumah.
1: Iya. Yeah.
2: Nasi dikit lah, lumayan lah.
1: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Sedikit oke okay lah ya.
1: Oke, oke. Oke.
2: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
1: Yeah.
2: Hmm. Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
1: Oh iya, itu penting tuh.
2: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
1: Yes.
2: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
1: rumah.
2: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Benar.
2: Adulting biasanya.
0: Adulting. Ya.
1: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya. Semoga tadi dijawab ya. Semoga
1: menjawab ya dari Gazel tadi ya.
0: Benar. Oke. Terakhir mungkin dari lo ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Atau fans lo mungkin Gazelicious.
2: Gazelicious.
1: Gue mikirin nih.
2: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
1: Oke.
2: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Gitu. Alright, itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
1: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
1: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan
0: kayak. Iya.
1: Itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin yang tertarik pada visual karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
2: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas. Dan Instagram sefalgas.
0: Alright. Okay. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
2: And my official YouTube channel at Sefal Gazel.
0: Bisa ditonton MV ini di situ.
1: Yo,
0: ya.
1: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Dan kita yuk. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini yes. sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
1: Oke, okay, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga Gazel. Oke,
0: okay,
1: pamit.
0: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Do you

105,5 FM Pro 2 dari Sukelia, teman terbaik kamu. Selamat malam Kamis teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Gimana nih teman Pro 2 hari Rabunya nih ya, semoga baik-baik aja. Ternyata udah 2 minggu nih berjalan bulan Oktobernya. Gimana nih teman Pro 2, so far Oktober kamu gimana? Semoga so far so good nih teman Pro 2. Ya kalau masih belum good ya udah gak apa-apa, masih ada 2 minggu lagi nih teman Pro 2 untuk menjalani Oktobernya. Ternyata kita udah makin dekat menuju akhir tahun nih ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin MLC dari RRI Pro 2 Jakarta, kali ini kita masuk ke komunitas talk barengan sama aku Vinka nih ya. Kira-kira kita bakal bahas apa nih untuk komunitas talknya? So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus nih teman Pro 2 sambil kita dengerin lagu dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Cut? Oke, nice.

Let's go!

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara yang dipenuhi asap? Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu pandangan. Asap juga mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kebakaran juga dapat merusak hutan, mengganggu habitat satwa, dan memberikan dampak bagi lingkungan dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai langit dipenuhi kabut asap untuk mulai peduli. Hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena menjaga udara bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kehidupan kita di masa depan. Jangan biarkan asap menguasai udara. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga kehidupan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu.
3: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Sila 1 sampai 5. Jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin setiap hari.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: adik, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adik masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judo

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 gak beresan ya untuk cerita penutup harinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 22:59 nih. Yang mana bentar lagi nih teman Pro 2 udah mau pukul 11 juga. Setelah ini gak nemenin kamu dari pukul 8 malam tadi nih teman Pro 2 ya. Thank you banget nih buat kamu yang udah bergabung di RRI Pro 2 Sungai Liat. Kita tadi juga udah ngebahas komunitas talk, terus juga ada lifestyle nih teman Pro 2. Jadi barusan juga di ruang dengar kamu ada cerita penutup hari ya tentang mengenal doorbell friends nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu abis ini teman Pro 2 bakal ada jazz music yang bakal nemenin malam Kamis kamu di ruang dengarnya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Terus juga buat yang udah mulai istirahat, selamat beristirahat nih teman Pro 2. Semangat juga untuk menjalani hari besoknya. So, Finka pamit, see you and have a good rest.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo tak kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan, Es?
0: Bukan ku nih, cuma nalah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jaman oh, kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu bawa lagi gerinding. Pas turun dipanggil sama ibu-ibu ya, ada keren-kerennya.
1: Baru sumur jagung, ya udah dapat kesempatan satu panggung sama Pamungkas tadi, ya luar biasa lah.
2: Saksikan dan dengarkan perjalanan seru musisi lainnya dari Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang. Hanya di Music Live Chat Belajar Sumba. Setiap Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan.

masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kiri-kiri, woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
2: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung. Dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
4: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 Sungai Liat.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan. Dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat,